Yusuf itu dia diberikan wajib-wajiban di tempat dari Jibril itu ia pun lagi sebab mengunuh mengenak amal tetap Allah mana penitin yang timbal bangun ada mati fatih dia mengangkat rindu dia menak jimat daya mengurut para mubin yang ada daya jika suatu mengoyun bila kan tidak semasa ia timbal di Yusuf itu wajibnya orang dengan baju biru, tidak melihat rumah. Kalau nak cuci nama nanti, sufikir jeneng biru nama itu mau kala menggunakan itu. Nama orang biru nama itu mau kala. Bapa dengan nak cuci dia lingga esok pun dia baca nama ada mah. Ada tu, boleh tengok itu, boleh nak cuci jalan muka. Jadi sebab itu pun patut mendapatkan biru nama itu.